0: Kepigrasa kali ini berakhir di bulan bukit Robert Barat Nyogresi yang nanti setelah usaha lagi kena tahu diserbukannya. Kesha ni jero dona kali belok usaha lagi kena bih bohri nak kembali naik berana kerop pada katukul. Orang orang yang agak siasat ni anggur ada orang kau di langgar kembali naik ramal di naik belok usaha lagi kena. Kali boleh main show nora jalan mana main jenis film main selagi jauh nora kaginya nama iana, kajian nora Stephen Wale Saringe.
1: Stephen Saringe.
0: Balunya serikali hingga minister itu dah sekali berapa ni jenis buat nak apa Davis cerita sendiri. Kepikiran serikali berapa non pibori ribu kita. Oh guys, cakap telo show tong kakinya. Orang kelihatan le, orang lima lari goni. Jogeti serikali helileta. Wenke posha hingga robian ni Peter lai. Siapa orang berapa ni pibori nak kelihatan ribu kita. Rangkala kisah sabuk orang nak kau gre nak kalau lawan nyeri lenye le meran agen dia tu. Ia siapa najoh kepun agak ingkrosi orang berapa kita kau tu menang sabuk Nairobi, jenis buat nak ke kaunti Mombasa, ala syurumannya lenggare Nairobi Mombasa roda, sulak jauh itu nanti, bataga tu kulla, ini makan aku lomun, nesham makan ada jam kulang jamamusi, ala urutkan aku bayar tu mula nabi sana, temu dua nak selama, temu nak urubuket na le longgar ini, itu orang berapa ni rasu, orang kena orang berapa celo sunare Kenya. Ilo mana kalau lima kali maju kenyo kelas sekali, ahli leter kata kalau ayam gorong Nairobi na lagi nak kira Nairobi nak kira berapa ni cerita lagi, pihun nak kau hiki Nairobi yang lalu begitu.
2: What could have been done to really avoid this accident? But we have redesigned and we'll be working on putting a median barrier so that enduring that particular section is a matter of urgency. We have mapped out a number of critical black spots in the country and we're just working on funding and how quickly we can. Basically implement some of this project. Mombasa Nairobi Road has been planned for dualling for a long time through concessioning. I think it's high time we take up some of the critical areas in some of these roads we plan to concession, particularly this particular place that has caused so much pain for immediate correction to ensure that we do not have this kind of incident again.
0: Orang minister ina, orang sekitar barat ini sudah bosi, yang nampak resegali na, ekinya kwanza, orang nak kira najana, ibali yang kasaran kita orang sekitar barat na dua syariah. Jadi bonasi, osi pada tongani judi pada no, injere kehatai esen omba na syukur Allah syadi, agar nak agil nore, ya Allah pada bungkuloi, na ya munagem pulori, omali, omasa, Allah binyam kopi kenya, urik di kuni alim makai no, bisa yese kani, agar Allah tuh doa ya, negil nore Allah pada bungkuloi, NCC, aso tu dua Allah binyam kopi kenya, biar tu mi, aitinge, niki nilo sini pogi nore pada, erule munajo, megra tongana kau tu misi pada nye, jangkar agar kesin, oyu muti dekoti ni, wenggoro ne meatai toro bana wasi serikali, wala pore nagra ya robi shotong kauli de nagelo shinale Kenya, kirli muna jo, kirli naga surundo dua lo binyong kope Kenya, biru minake arus daing kirli nabada kati belo shile Kenya, aita mirelo, ogana inyala malio lo binyong kope Kenya. Naibara na kama mara ya.
3: Ejo katibe Kenya. Kwa ramangin tuwa bera sheria na hulo. Oinya li ramalio nkera ang. Enyi rendo ligiyoge. Ligiyobo oken. Pemi yawe anana reja gena nuigiru. Tela sheria. Ilimume nigenda as. Kolorunga na kuoburisho. Kolorunga na koino sira. Malio nkera ang. Kolorunga na koino sira. Raisira nkera ang. Kolorunga na ko nyasibitalini ni yao mara ilike. Koloa nye barabarani. Koloa nyasibitalini. Koloa laore pemi yare seria ni. Jilegai runga nyo pekere. Bene. Ndoki na edino. Nebukro runga ni. Lela bukro na nuwa gere ngoro. Berinjeriani na el orang yang pergi dep na alas semangat belos senyap kabinet. Pagi kita ni rogir bungkai, air rogir ngura. Orang yang pergi rogir senyap orang ni nyana ni borah jauh merolali rogir ni. Orang nak rogir ni gero, orang nak rogir ni gian ni jual labu ni. Nen rogir ni rogir nunu rebokan engkau pergi jauh kerana ni gian ni. Aku nak gian ni.
1: Stephen Saringe.
0: Egra isiasani angro ateto angkauli nake ngkabir masai dianggarak nake irobolabur nake oile hudogaru le siasa orale longkali sinu tikitamuna bishana ule nagra angkauli le kaunjurake juwado ni ada isiano lagisha le siasa ogre nahe mulitikore itina kaunjina kurake juwado yesu laganaka loreka nake le gavana ipangwa olote loreka gavana itina kaunjina kurake juwado matine mosesho asipa ajo kero nagangkari yano tina ule shetana lo nagari ilo apena kaunjurake juwado na kero nagaita mwenye nagra marle na dede nita bayamba nita nagata bari cha lishita na kuruka fana Joseph lengo etu limbu na ajo kilu naga undu wada nyanaga na aramari na kolo show tina kaundi na kuruka juwado nipuru nagata parabuli na kaundi kuruka juwado pipu naga ibuni nyongkuri yong tenkuku na rido kwaya wala li longka lisi nilo tikitama na abisha na ilimu ajo kilu naga itabai roto kwa nako yono tenye toreke nako na rigino maga nako lo mune kila naga ngoroka unilimu ajo njiri kiri rinya bori na bushu serikali na shura kino ya broad based government tia bori na kuruki oma leo dieme Nere shuri naga pero naga mwiri kore Emu loki wa mwana lesi ya saa
4: Ile ni ule nisana Kana damo yolo hela ya mo Alo tuwa kwa laingu nisitai Hajiro ore ngok na isitai ni kata aso ni lengu Ni mekroku ni enderi Niki lebunyi Ore ngok ni ipi ya kenga laine Ito abiraki Amo kayolo Nako kan laine Kaka alo tu siya yao maradi Nine yuko Uontu wa na ajino ile mwisho Endo nanda adamu wagi Uwa uwa adamu Aji na menja manajene ODM Oro ODM niki arolo tu so tuwa O UDA Ore nele so tuwa ni irugajo wala ondongajo tu William Ruto baisha ya nkaa meare kine cho tuta harambe
5: tuta
4: ya maisha waleka ya mu ya miki kwa ninyaya ya mlitu ya mleka ona mu ya mkuku utu ya waleka ya
0: etota ilari koko na leka undia samboro Leka unde samboro tembijana ministeri la shoro baranaga seriani ya rolo show na regiro la ono ministeri kipchumpa murko mene ejo ibale angkala no enyere angkala yungkara yesu niso lagi yesu jo ngisho na rolo leka unde samboro ule rigoro bong mbongei elo rolo leka unde samboro niso lele suda tinebo na gosina li naka unde stevi lelegwe nita jule loari kwa njere ata itamyo re angkala kina na kiasini angkara show na imu lo sari nagele seriani osho mwela nyamara para ule naka unde na kinka sarani
6: munakuja kupeka risasi na bong Mr. Murkomen, tunataka usikie hiyo. Wakati ya jilali kama hii, alafu wanangangana kukosa. Jilali ishukue ngombe, kiu isichukue ngombe, unakuja kutulia kwa siku moja.
7: Wednesday tuko na nyinyi Nairobi. Security committee, wameita CS wa security, na wameita IGKA. Kwe dayarienu ikue free, na msikue na tutasemezana 1-2. Muta tuwambia ngombe
8: inifanya ni Serikali ishike wale maofisas ambao waliua ngombe yetu wafute kazi na washukuli yao hatisheria
0: magri na ulo mwini pungu na mwili sinyo gafana ili kwa mtulika juwado Joseph Lelengo ayipuru na ilo lalekuli na kaunti ya Samboro penyo nagari ya marita nkaji na boni rumurutu ilobo peru minaka atamuri na kaunti ya Samboro tankaraki na miyo na imaite mnagishu na lakemu unake sirikali urikilibuni ya lebali ya gafana Joseph Lelengo la ninyo leroni oleroni lanka jama jiru na hapa hiru ya po emulua elaresero renjumo mwusi na gana lusoye tankaraki na kampasho oloriko na gili siasa oingu ina kaunti na kisamburu
9: na ina omoni larikolo wa sampuru kigirango lapo nguwe na ramasai aitashiri nebo ontai kake kita duajo ilabuwa siasa nejinge woro ngolina tumo niki nteru na dola jigirala ntaya woro mate niki lola juke joshi ora nka jina arita nope ni meti ole meyo rita itu yoku ponua arita linyi kake kita jo kita laikino teniki imu meji kiru yoka itu kikirikintai angu rinchoto nabo niki ahrenka ishoto kiyo niki omoni ntai Ore rosino banji tengoloro nagiralu nga nalinyaye ma encho yok mata erubata inyi apo nwa itashewa ntai ubeirata sentai angoru esipata inyi ore peyolotu siasa nilo tunga ni nguru olori kwa yew
0: era ngora yena itro kujana ri lengu lole kulenka hundi ya samburo pe ama pe mitro kina ka horoka to kula tangara ke mbana ke siasa ore na to lo mone maga bunge so le suda ne ro rasne lole kulya ma e juna e de bana ga ri lena ga mbashe e mu siasa na rabashe
9: etamio kido ite ankara yenkiri ya mari yanka jama ore dite ankara ke enkilepu noro na gira anka janga ilepu na arhulio grado yo Ore lelo grado yosho grado pore eworo ang ne dupore enchalanang ne dupore oltoilo bolemi kiata ne memusdo nye nikintoki ada aidakino aomon intaya jeme kindakino. Ore mpake niweji, neto ningolto ilolang, nilepu enkarna ang, nini ningoidi yoro unkuli uwejitin. Kake teniki ndoja dahi ahidakino, nedoyo olto ilolang, nedoyo esepatang, nedoyo engolonang, nilepu irumangatilang. Neko miki oro.
1: Steven Saringe.
0: Na tatama aja utumiru kuna kukio lomani ya Magin FM kuna sayi yang kakenya ya mwibina bompo inti nila na vishana ibina bompo inti na rele ibina bompo inti na reme tada buona kusiwele nge jabe lorike rono mtandao www.maginfm.co.ke na kede dekata kula jo ya wangan ulo show na rele lomana ili angkara show kuna kukio lomani ya Magin FM ya kaji nono Steven wele Saringe
1: Na nena nkorokyo lomon te Mayen FM. Kite jaba tubulu zenebo yok ne kitu bulutua.
0: Ere Mayen.
1: Kira namba na boto lo sholema.
0: Ashamo intubulu yoga. Inta yok namba na bo.
1: Mayen. FM.
10: Ero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili. Please, please, kabla nishukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu. Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
11: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
12: Olaini ningoni, lololo monsubadi. Werebo kiolong e juma tatu, metabaiki juma, saatomono bo enkakenya tiatu enkorobil, naitum enkitengena ororo.

0: enotronyo
1: enotito enkikuo
0: enototoki amajadunda jahabidu olasar kituo keibu nae keibu ingwe nkwa nalakwa nor kituo ipiru dungu ndaban melotu abesho
1: kesipa
0: nasha mtu lotu besho
1: kire
0: ndugi narumi yeyo naaka yo ore aldaba mashi yengenga kidogo pe mikin biljango yero yele
1: ngila yao mini agi apona
0: namba ore anda nanu namba ne pushu kire yele la njala ro yuto nanu
1: yes
0: yao maido mai pushu pushu do tudu ya kaya ya jabo lo ngela kaya lejo ora tasa ro leje leje
1: yes
0: yao mpaka be leje leje eh vero mugi sinira do na duale adua mulak wala yego kichefe butu butu nake na garama na banaje na migra yoga shoti you know kala kwa
1: kila kwa
0: na paka ya yakete
1: akiti akiti
0: na leo yo na wala dawa ri ala mura
1: yes
0: elisha ndo yala ndo ya jeno ndo mai dake kuna sai kwa ndo zo kon lenyu gracias rigajo ndo sio ndo bo ndama na mayana tia ndama na maya
1: na mayana mayan hello
2: hello maya
1: kinyena
2: ubole
1: iba
2: Elijah Rajado.
1: Mhm.
2: Ini nama ayah dah.
1: Eh.
2: Ini nama ayah dah lagi.
1: Mhm.
2: Karawa menurut perubahan lo anda dek.
1: Yes.
2: Ma ni Allah jengki ni.
1: Mhm.
2: Nara orang anda dek, nara orang apa yang manoro, guru saya ni yang nara apa yang engkin ni engkin ni.
1: Yes.
2: Kalau itu agora nara orang nara orang perubahan macam engkin ni nabo.
1: Mhm.
2: Para ora ona dare a naina na baba ji nyangwa gala ba gole de ye emri he na mesu na nyama ai na la ye de ona sa yoro bo ve na bona amara ba ji engine na bo sa goru go bo
1: yes
2: na lolo rani ja na ra ga ba ji sna me nyangwa dari ne
1: kese ba
2: na lolo ni ja maru gure sa yoro bo ve na goru gunde ni na yanga ya na ha mo Tiap hari kerja, nah nenek ada, nenek aku morning arma ada lah nama.
1: Yes, Pama.
2: Eh.
1: Amade itu lah mai dalimu.
2: Eh.
1: Kau buat run apa Euro dua?
2: Iya.
1: Run.
2: Wei, ini nenek aku nuzul.
1: Run, dorang ini mai dua napa asari?
2: Berapa yang dorang napa asari? Nada lah jauh na, eh nara untari. Leang nomor borogat. Orang itu je, na jadi tu aja nak nama cara lain. Nee ni kalau dia awal lagi ni lebih, nama roja itu lupa rasa orang dari ini na hebo na kalau dua-dua ni na airan nama ni lebo, yo nama roja itu lupa.
0: Di jalan apa sah? Jauh kalau dua bayar nor bayar nu lencil lalu yoram minisodo.
2: Naya bosah. Nama itu lupa kembali. Arang nabo nara sari amari tadi kalau lupa. Orang baru mana nak bo, lebih lagi, entah mana ni dia mula lagu orang kalah merah. Ni pun mana ia nara rambut asir orang. Orang ni juga mirminya lorong ni dia juga.
0: Esok modu.
2: Lebih kau dorang mana nak bo orang na orang kai. Naya ni yang mungkin na super. Orang dia lo, dia kau polos asir orang ni rumun milo. Orang itu juga orang lain jadi orang mana ini milo ni dengar orang juga.
0: Kisah mengolahkan lah, jadi kita ni milo.
2: Ia jadi kita nak jangan kita ni milo ni jadi macam apa? Orang orang rohian ni arah dia mana ada milo. Ya, pada ramo ni jadi kita lah sahaja. Mungkin yang kita ni saya nak dana naji ni tu. Nanti tu naya raya mu sebab orang dia raya uria. Naya orang kalau rohan orang dia senyana.
0: Ya sebab ni.
2: Naya orang tu ina ni narukon. Nanaranu jendosa kapan ada lah jarak jarak sekarang aje orang kerja ni kira ni aje.
0: Ah, show lengke Maya dan Kai.
2: Aja sih.
3: Maya yang FM.
4: Mayan FM na buong puwit na bisena ininigito yung Naro County telungan.
3: Mayan FM.
5: Mayan FM na buong puwit le sumisuyok kaj

0: Mayan FM.
1: Enta iserele lero tiatua Mayan po kiolong ewiki sana udo endama ibwerare chief letabo ole kuipa.
2: Aya agiru shukunye na yegi grati na yegi enkigwana na dolda joldega ni oraja eldega na goratomon ni njena yegi ongor peosh sarumono bo entipa nigira na gajogi yola ini ningoni kigira na yegi ajogi yola ini ningoni kigira na yegi ati erishata enkigwana kigira ati erishata enkigwana nigira na yegi ajogi yola ini ningoni kama baba barnot tina murua niti kegira de kulo barnot anyok kegira kulo barnot anyok ama wako tu kenyo kita kulo barnot anaga kegira kai zuba na kai juki te utarutu nage kigira uta nikintengen enkajele lero are nebo nage olo shopo kwa kinu lorumasa kigira naga juki mingi ntoki ya kaa kwa ke ilungana kwa gira gatoni matonyoku madabik bidi haya kigira naga nga musimu itene ya kigira naga imalizia narishare nkigwa na mwadol rajule gani oro udo ninja naga ron kiatabo isa rumono ubo pekubo naga round ya musho niyo naga jore pekubo nu round ya musho naga ako naga kigira naga ay malizia narishare naga enkolong ya Tuesday teatro naga lelere Mayan FM ya na kia ako naga inakata kigira naga ay dip inarishare kigira nage apo dugo ya naina nago lai ningo ni beya gira joki kigira ya joki barnot nigira nage si alikiyo ka joki kanya esetar barnot tina murua niti wanafanya shuguli gani ka shuguli esetar barnot tina murua niti kigira nage ya mari pole pole
3: Mayan FM hello Mayan FM
4: sibu
3: oleng ehe
4: Jadi kamu orang naik orang itu nama punya dalam lori nak kau cangkir ye ni,
3: macam
4: tu nak kau. Jadi contoh hari ni bawa kita nama ini kita urut dia kerana jor yang mana agak-agak mana ada dia macam tu jalan ni, mana mana macam tu. Kami yang orang berburu dia jo, jangan jadi ni jangan ada bawa kerana ini. Hello.
3: Kadu macam tu.
4: Nak nak orang ni je.
3: Asyoling.
4: Ini dia di kalori nara ada barai wajib ni kita orang guna guna orang kau ni dulu ni sih nak pun mula lagi untuk tenang kaji
3: cara ini. Asyik. Hello Maya.
5: Emre guys.
3: Hey.
5: Abari hello untuk yang.
3: Siapa yang George?
5: Uko salama.
3: Niko salama. Ibna yole alaru ni mana joge George. Kumpe bado ulikuwa kwanjia.
5: Speaker.
3: Hey speaker.
5: Oh, ameingia na sauti yangu.
3: Ameingia na sauti yako bwana.
5: Oh, haina shida. Kenya nyona dela wana mu. Yani dela sauti ni kwenye rangai.
3: Kabisa kage ayolo shi ya mu ya roshi network sida yole.
5: Na ni jage even in future network iko sawa.
3: Kabisa George, kija.
5: Sida yole ndo kwetonjo?
3: Ehe.
5: Tunaendelea smart kuna ubaya.
3: Kabisa.
5: Le jin kerajaan lagi selidah juga sih kiri orang jadi ada langkah-langkah pun le negri yang lagu orang aje dua nanti orang isi daya ni. Nih jangan yang kaya nasi kerana negara le kiri negara asal. Karena negara dolar kat sini le nasi itu orang kiri negara kami betulai.
3: Sejumal jen.
5: Ya nasi na na ini kerajaan na norbar norbar kat sini.
3: Eh bijana kanyu ya asal.
5: Le orang yang kaya ni orang kerajaan le orang yang kaya orang kau di nampu.
3: Engkau na iru.
5: Kami rubur-rubur ke logol. Dah rara rara lagi loh itu aja senanu na loyu dan tadi saya na na bina pelbagai orang juga.
3: Yes.
5: ore kulo tung'anak ojito ake taisere taisere meetae ina taisere tomorrow will never come ore ina taisere naa taata piimbung oltung'ani ninyok aas esiai oonkaik inonok amu enkitobirata entaisere olee nabo kaidinye duake nko orbarnoti piiton niyiolo naa ndi ajo ore yiok naa kulikae tung'anak oineputae maisha amaa naa teninepu enkop etaa atagama enkop ajo sinanu naa etaa lele niyieu enkisuma neyieu inkera inonok etaa dii ninye inepu dii maisha amaa amu inepu ormoruo loota enkitok esile iyata esimu esile iyata oltaa lesile
3: niata iyie esile jirani
5: neeku ujaribu kipia kwa jirani naa nijia kisi njiru the same situation naa kaja uduwa kina nolea kutama kama umeeri ntoki nimidimai kukia kentoki niba maisha naa kiba maisha nto nata amu nakata dinya naa mikiminu nina nakata jose nana naa kutia kwa nilindi matota nitu mentoki niyo
3: asho leng
5: asho
3: ashe
2: keji George rijala rata re-challenge amu ele kijikonji yate nkitok esile mikile nkitok ene loan melaa esimu niyata melaa iltai George irogwa raa dai bwana nijiro kikonji yate oltukutuk lesile asa neku you are a walking debt ira iye sile naloita ake kai kigira naake aomonoki enkai ajoki nai naake itadamu elelero olosho le maa tenebo naake elelero pookin telulung'ata tenebo naake irmaasai lang pookin nigira naake aidip ena rishata enkiguana kigira naake ang'as aikonji kidogo atum siiyie Samson Olekebua meaki yiok naake indorropu olomon esaa tomon obo ore peekishukunye nikiponu naake round ya musho round ya musho nagira naake ajoki olainining'oni tuuno enkiok milo naake enelakua.
1: Taisere lelero pooki olong ewiki saa naudo endama maimaki mbaa naret elelero olosho le maa
0: Mayayan FM
1: eserian
6: serian ake
1: nene nkata ni stream kama boss easishore K24 plus bundle tonchilingini tikitam omiet ake esana show
6: ehe imagine esana lulunga miata stress bundles nidolie na ninyor a cinemas single legend ngipindini ongera ogulia kumok
1: neme inake inde mairasapo kapi nitum 1.5 GB enkolong na show a 24 hours ton chilling ni ndomoni na udo na udake
6: ironyage *544*24# nitum K24 plus bundle kiage Safaricom nindero ainosie esigar emutandao download a K24 plus to play store arage app store K24 plus hook up legit ya entertainment terms and conditions apply.
2: Nigira naka ajoki olainingoni nena naake enkiguran ne soko first at isra *577# nidumu naake enkikapu nabo tine weji *577#
0: Mayan FM
7: Mayan FM
8: nyana ibana banji esiri banyo berbelo bandiga rando ngangirie damanya nyegyanda sinaybor tala mogolar balelon injini ngora Tala daru lag liang liang Elangari yama nolinga Tala bolon galanda lele Elangari yama nolinga Oye leyo Kola yo Yala leyo
9: Kijiyo nyergi nyele mero golo Kiroda gara Masai pokin Longu api pokin Iri age yoldo nganye neti Ambo gire ngu kundi yoldo ngana option Kira nyera singo dedu longu shu Kempesta yob Entroge na ji culture Nigiri mayan Tiarua elelero Hibwe rari Oldo nganye ji chief